0: Oke, dadar diak dadar solo kamu tuk falo hau arni bahri ho belun.
1: Hau ni belong aurai ia programa Bibang
0: Bibang solo.
1: Solok. Ya kolega sira hotu ane sampa bain programa Bibang Solok. Selalu di tempat sira baru na musik ane bimaka. Ya, lili basir ane bimaka karak request musik ya. Bai tempat sira familia kolega. Kaya emane bimaka itu tempat sira karak request. Ya ne amrua belong ardi pronto diferensi musik ya. Ba kolega sira hotu.
0: Ya. Kita luar rekosimnya mujika, molo kita tulok kita nda berturohin bauhin lorongnya nita situir mai tesi barona uluk mujika husi abitugama honet titlu noi bonita.

0: Tou irene maka musika na beita rona ona husi api tu gama ho ne titulu no I bonita. Musika nemos musik primeru lo nebe loka na abertura bauhin loron sper katak musika nebe hali mi kontenti no hali mi tebe bauhin dader nian.
1: Ya nebe no I bonita nebe no I bonita wan sirah hader hader ona ya.
0: Nebe no I bonita tiem ma koras ne siat cito behela mo sahat makna.
1: Ya nebe belong ardi tu kesanolo ne demais.
0: Ne no I bonita ya nebe. Parten ya
1: Oke, kalau kita sirah tu, Lili berserah nabi maki ahre hala, Lili mongfati rizku nyeri ham, bendia bing, ajudah fahila mensaje Miami iha Israel nelai. Ya, nabi serah nabi maki agora dadaung iha yang menyerai ni ba, udah doa amat temur disini unai, beloran oh ini ya, sepira kata serviso dia ke bunga studu dat baita buat sirah tu, Lili berserah nabi maki agora dadaung hala serah ni studu, namas balu buka serviso iha yang menyerai ni ba. Ya, udah doang ya, tunne familia iha timor, hei ta buat serah novi Daddy, so dia. Okay, we'll see ina betu ni di hampun dia dia kalah. Emru ada sempre dia. Kau insaf belung ina dia kalah. Sebab kata belung ina dia kya. Tapi ada dia kalau solok dia di situ dia dia kya ada derok mana kita ni. Lafati pembin tu mahu sebesar ni bema kagor ada daun akompany halai. Ia aplikasi sound TikTok ni ni. Pembin tu dia betul betul sirah tu.
0: Ya. Lafati nusu bayi mengatur kasihnya musika. Didikim ni musika bayi mina kolega, familia, dobe yang barai dok sirah kar kerja didik. Kamu musik ba familia karik bele mo.
1: Yeah. Ya ne pronto de dia. Mau jauh ni yang budi mana dia kelai. Ya meru sempre dia. Kau insya mau jauh. Nya kau insya mau lor noh ini niang. Ya ne mau bele bimbi bele subuzi kita halua mo. Stama mai karik tap tap layar. Ya. Noi Jason da der dia. Dat bete bo sirau to bimbi indu maya frekensi radio lebar dade. Ini dia yang how much dia. Ya ne ba. Dia kina in okay how much dia kina in bedoes okay ina he bedoes ni bema kumpani hela ni bedoes on sira da der dia kya
0: bendu
1: ne be kita halua na faten stede ti abne frekuensi radio liberdade aplikasi santo mi radio garden website radio liberdade ni nia na faten da der dia da der solok de ya amne faten fai mush numero kontaktu beto bot sira hotu numero makanesan hitu hitu lima hat lima rua hat sia no hitu lima lima rua ida nen tolo tolo
0: ya kita halua kontaktu mai nomor ne mak sia tende mi ba
1: Lorong oh ini nih ya. Nabi bimbing duit pasir nabi mak kompani halat tu irmai. Tena fatih sebarona musik ya. Husi hane. Husi tu nih perira honi titlu aku tarela. Tu irmai tu barona musik ya nih hamotok.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: So ida nema ka mujika na be itarona ona husi Tony Pereira hone titu aku tarela.
2: Ya muzika aku tarela lori tebona tuku. Ya tuku sanolo li minuto sanolo resin rua. Nebe basir nebe maka gore de daun ya kompani hala na fatin da der diak dar solok de si turiza diak. Ya mba mana lidi den ami sue oke. Arni oke arde sue la muzika ida hode judul senti mamuk. Ya nebe arni cir hala bakar ki iya makita ofarese baya. Nebe ben video det basir nebe maka kompani hala. Oktabu da cruz nyede yang tu da hala muzika mai ami muzika ta urunia sue mai ami okay sue mai ami okay atau urunia nebe mai ami ya polisi militar nebe servis ela ya quarter general fatu ada ni nia nebe trabalho de tia orsida makami ya tia so dia ofrece bete bot sira hota nebe espera kata kita bot ser sina fati manten ya abnu frequencia radio liberdade tanto se aplica sound to me radio garden website radio liberdade ni nia. Dari dia mos ba mana yanti nebe maka kore di daun kompanyi hela iha uma liliu ya nebe nyefuin tama mai bim bindu det ya no kalau kita sira seluk mangok tabi da krus di yang brigada barak ba radio liberdade ya na da barak mos nebe na fati mantin det iha mi frekuensia radio liberdade atu nuni ta bos sira husu musika kari iha mi fo oferese ba ita bos sira hotum.
1: Oke.
2: Ya ni dari dia kemas besar ni bayi maka gore de down ha halau ser ni biasa ni lah husi municipio mai capital husi capital mai municipio na fatin dari dia dari solok deh bayi tebot sir hotu ya ni bilang hari kerja karka ya kerja karka sim balu
1: ya kau ni ada dari solok bahun familia sirah ni bayi maka gore ialah foho ni foho sami un dari dia bahun pau nama sirah un familia un dari dia bimi supaya media kau tu bahu tu belun sirah un dari dia dari furak bayi mi hotu supaya kata kau hindar san dan nim hadir main centi kontenti nomin nyamat besu mas dia.
2: Ya nebe bilang ardi telur istirahat barona lai musika ya supaya kata familia sirah ia sami ne bahas teh lah itu barona lai musika hon ya titlu dobeng halafomalis sang. Terus itu baru nak kamu tu kelihatan.

0: So, i rene ma ka mujika na be i tarona ona, honye titlu do ben haula formalisa.
1: Ya, yeah, nebe basere be maka kompani era na fane stay tuned di TM Frequency Radio Liberdade. Ya, yeah. Ya yeah, loli di hang. Bon dia berdua, bon dia mos, dia kelaibi. Okay, we'll see you. Yeah. Nili hang bon dia kaka berdua musika fial yelai, fial batista nilai, honye titlu moras, musika na spesial. Baka dua konini abu pai, iha mo bisi. Okay, espera kata kadua ko abu pai stay tuned lah itu ni frequency radio Liberdade. Ya lili live TikTok ni yang dah der dia kat situ dia dia ko si dia maka me frese musik feel ni yang ngene titlu mores. Na pasir ne be maka go de down hello hello sernia TV Daddy, bunga TV Daddy det bete bo si hoto.
0: Ya mena Fatina to mena der dah der dia dah der solo bunga TV Daddy no sintunija na Fatin sintunija jak na Fatin. Speri mo kondisi sound be dia no na Fatin na kompanya ami hala loron 99.8 MHz.
1: E pe colega Sira Rototir, mas aí estamos sendo fatim para uma informação, né? Iha quinta kalangya orsidaya, se iha mos performance si Leo no mos ameu, iha tipal music bar fatin maka iha pal paso, ne be kita halua mar kita boser ni agenda ya, iha kari kita boser akarak bau ke bela bai iha orang itu ku alu kalan, ida ne maka informasaun bai kita boser hotu no fatin stay di tiap ni frekuensi radio Liberdade.
0: Terima kasih barona musika husi Fiel Batista honya titulu Moras.

0: So, ide nema ka mujika na beita rona ono husi Fiel Batista honi titul moras. Mujikne ohing la sala bing iza maka request.
1: Ina bina der diak de der der diak baita bossi ra hotu si turi sa diak kira der kmane kira de. Beli usu uzi ya karita bossi ra karaku suta muzi ke baita bossi ra familia kolega balu ka ema balu na bima kaita bossi ra ya karaku su na fatin da der dia si turi sa diak kira der kmane kira ne. Ida ni dia hang obrigada bare kaka berdua toka una muzi ka ne bon trabalho ya. Na obrigada bare kmos ba kompanya mni programa bibang solang ne ne. Na fatin request da bossi ra muzi ka baita bossi ra familia kolega. Kaya mo balo na bema kaya tibot sira kara kriko es eh lili wester na bema kaya gore de daong kumpanya hala na fatin stay tuned de ti am niya ya frequencia radio liberdade bema video de ti kalau kita sira waktu orang fatin fai mush meru kontak tu bete bot sira numero makanya sang itu lima hat lima rua hat sia no itu lima rua iden entolu tolu bema video de ti ya no belum ngari kerja kerja kase meruma.
0: Ya, una fatin hato hauna dader dia, dader solok, ba pa masira na be makagora dadaun prepare hel katana ho na nesira tu bato, samnya bong aktividadi, servisu karik kuida duang, karik servisu sambil rona radio liberdade karik, servisu kuida duang, hauna bong aktividadi, bong sintunisa na fatin.
1: Nabi dader dia situ dia zodiak dia tu betul betul sirah hotu ya sir selok nabi mak agor de dong halo la serne TV dari no ter filo fali mai ter tare tang komentario iya abibo Facebook ni niang ya o sinal do dera uzu ni dia hambun dia bing nen rua juda to kalai muzia klamar ni niang ya muzik ni spesial bahau ne doben deo no hau ne oang feto akemi ya la iya lete foho no mus spesial mai hau maka monitel monit mesa kela iya ermera riheo. Obrigada barek balik ona haunya komentario na da barek mosh mau.
0: Espero katak mau mau nia kondisaun diak na famila mus kondisaun diak.
1: Timur puru jadi ham fiel fiel Batista ni nia hone titlu udang nebe hentan lai o hinte toka na fiel nia gori te chance te lai. Depois fila mai fali ma toka na fiel toka fiel nia musika. Na der sang na ita sofre sofre hela det mos set set det ladun diak ya.
0: Thank you music ruma music kira be haksoet ne parita haksoet o tristi la lira.
1: Ya benar dari dia kredit betul betul sirah otus itu dia jadi ya kira dari kemana kira nih kolega sirah otus tuh rumah itu baru nalar musik ya usif lamar nih yang monyet itu sila.

0: So, ida nema ka mujika na be ita rono no hone husi klamar hone titul sila mujika nemo sloro na ita batuku sanulu liu minutu tolu nulu resen lima. No na fatin ato hau nia dader jak dader solok babelun sira na be maka gora kompanya hela bong aktivirade bong sintu nija na fatin hau nia dader jak bapa masira na be hato selaran. Hine hau be ita hau nia belong aura si fo numeru kontak tu bayi mi.
1: Ya, numero makan esang itu 5452 sia no 5552 dan entolu tolu kolega sira. Ya, ada masuk komentar yu si Loi ke Loi mamu kitu ni dia ambil dua. Putar le muzik ya fulang hitu Miami ne be maka ya Miami komunidad bi ata ya. Oke, yo sira ma aura toka ya tamba. Ya, ini aura be sira ohin sira uso na muzik ya Fial Batista ni ni mus muzik ya hone titlo. Mes okay, udang uluk depois di udang am se toka muzik ya bitu gaman yang ne. Ne be sira be mak company hela na faten stede tiam ne frequencia radio liberale diak de torsido ma hau ferese ya. Ne be na faten mante ni ham ne frequencia radio liberale.
0: Ya, kita se san tamba am si lori mi ba muzik ya ne be mak mi gosta no muzik ne be mak furak-furak de.
1: Ya, ni bimbing di bos pasir ni memang kak kore de dong. Halo ya lasir ni atividari, bong atividari di peti bos sirah tu. Husi Pedro ni diam bon dia kakak berdua. Bon dia mos mau nangida. Husi Aiteng ni dia, bon dia bi, oke, bing nain rua. Bodi kala Miami, iya lagi sa, mani gram ni ni yang hotel emor. Ini yang please. Oke, okay, nebe diak deh. Terus juga mau mie ofer sebaik tebus sirah atau servis tu diak balorong. Oh ini ni yang. Ya lili heste tu ni lagi hal kisah ba. Santus maya. Nafatin dah dari diak dah solak lihat bimbindu mayam ni frekuensia. Radio Liberdade ini ni yang. Oke, okay, ini mau setelah nafatin baru netan informasaun. Oke, okay, informasaun ini yang lili besar nebe maka gore di dalam komentario. Hala nafatin dah dari diak ki situ liza diak ki ada derek mana ki dan oke,
0: okay, Fatin atau ni dader dia, dader solok, babelun sira, nabi muka gora kompanya lek TikTok, benvi do my date. Kita luar request simnya musika, didi kamu simnya musika, musika favorit itu bayi minya apa masira, ba familia, ba dobe, ba kurti, importante kita teminaran ya, teminaran ya itu ras kau tuan.
1: Oke, okay, terbaik terbaru tadi informasi awal ini, saya ia bos Folklore Festival, akontese ia lorong sia, ia fulang Agustus ini, ya, ia meti out of golf ini, karek kita kolega sirak karek ba, oke, okay, bele ba, saya ia mos, ia nih, saya retang, informasi awal sirak seluk, sirak katanya atual saida, oke, okay, bele ba, festival korone, masih resposta lalai, so saya ita bos sirak tiketi, oke, okay, tamu ho tiketi, guys. Nibitang mo ho tiketi. Kita luha prepare ito bosir nyo sa nita retok ni montante hira. Yeah, tamba momento ito nabe amay dala ruwa det. Ya, kita hal luha. Stay tuned di ame frekensi ya Radio Liberdade. Iha mos artista nabe makasehanan maka Baldemars Artifice Dizzy and you. Ya, banda seri siya lo performansi ya. Nabe kita luha na fatin stay det. Iha amnya frekensi ya Radio Liberdade. Nabe tiketi se iya tiketi. Iya $5. Sekarang kita buat serah karak ba.
0: Bele ba. Belori mos doben. Belori mas kurti. Importante effort.
1: Ya nabe se furak li ta lori doben ya. Yeah. Balako mesak ni lori det doben. Lae ita loke ibung. Ita hare re mani.
0: Perfohan karik fohan el ba. Ya ita hadomine daripada fohan
1: ba. Oke la bele ba mes. Misalnya dalam umum mos ita mesak ni enjoy. Ya. Yeah. Ke doben sira. Oke. Kalau ya sira hotu dapati bateri. Habdi frekuensi ya Radio Liberdade di dia. Di aplikasi. Untuk ming Radio Boss website Radio Liberdade web video red yang emang sempat infai nomor kontak tu baik terbawa sirah hotu nomor rumah kan esang hitu-hitu lima hat lima ruah hat siya no hitu lima lima ruah idan yang tolu-tolu bela kontak tu mai kari terbawa sirah kara kontak tu mai baik terbawa sirah familia kolega ka emang nabi maka terbawa sirah kara krikus ba oke bela baret ya. Bem-vindo, boas pessoas, meu irmão, que é top player. Obrigada, Bara. Bem lugar, espero que você tenha contato, vai, é. Hoje, na sala do Bercoto Clapa Liva, contato mais, tá na hora, tudo em 4. miskol det.
0: Nej, miskol. Telefon i barnet på ditt kuliah.
1: Ta konversa lima. Nej, miskol det. Miskol det. Hålla. Bror har bilat henne när hon stannar i henne bil. Lansom bil. Så det. Okej, mång argon. Ja, busy, busy. Jag kompanjer hela vår dia där dia. Så du lyser dia, kia. Nå, bara ser du mig att gå redan och stay. Alla har fått det. Stay det. Jag har frekvenser radio liberdade. Kari kakara kontakt. Kontakt lansom. La bilen miskol det. Aura, telefon i falimus. Arnum pulsa hotu. Anto. Det så här säger lådet, ja. Ita barana ta musika Phil Batista ni niang o Henrico's musika honi titlo udang ne be agora ne klima sa mendung yeah. Hela det ya malirin dadar sam malirin hork ne be la hateni ya fatin fatin udang karik ya hedili yeah. Sita kurang ya kal la udang da ne be ta barana ta musika Phil Batista ni niang honi titlo udang terma ta barana moto

0: soy de Nemaka música ne be itarona ona hone ti hausi fiel batista hone titul udan para da derde to to to request na music sofren
1: ya ne be derde ko salak le beto bosera to situriza dia kira derak mana kira ne besar ne be ma company hala na paten stay tun I hala la na beto siko pato to be head studio balus musika ya udan para balus musika la interese ya fulang itu ya ne be derde ko sida ma ka ora to ka barete ya pasir ne be ma ka fo intama ben video de ti hane mo Spotify numero kontakto beto bosera to numero ma kanesa itu itu lima hat lima ruah hati ya. Yeah, hit okay. Ba CL beri makasih lama ni dia buat binen ruah. Tapi betar dia mahu dia gelai.
0: Ya, agorane foin bon dia karik. Fin jam 10. Mon hadir tar di karik.
1: Ya, dalam rumus diferensi oras ya. Yeah, sampai zero nama itu oras lah nesan. Okay, nafati yang setiap itu belari ke setebus dari musika ba Marzi, nafati dari dia situ dari dia ba kolega serna bema ke kompanya free course, so sir selalu ke benvindu dat maya frekensi Radio Liberdade tentu si aplikasi untuk min Radio Garden website Radio Liberdade vana, no sir selalu ke
0: nafati nato dari dia dari solok, bayi mihotu esperi mo situ saung ka kondi saung nabe dia kimi kontente ela de no kontente hodi akompanya ami no ami menen rua se akompanya imi ni aktividade durante ora surua nilar
1: ya yeah, ben ami nafati nen tebot serna he komentari yeah. Usifari fano ni dia mbun dia kakak cantik nen rua mbun dia mos maun dia kelais berkata maun dia kia bimbindu det no iya nemo sami nafati serna bema kagode de daun ba ya yeah, halo la serna aktividade nafati aktivabong aktividade det bai tebot shirahoto ita barana te musika honi titlu la interese lili baser nebe maka o Enrico es musika fulang hitu niniang ya nebe dader diak dirma ita barona musika ne hamutuk

0: So, ide ne maka musika na be ita rona ana, husi abi tu gama ho ne titu lain trese, biasa belun sira bolo dehan fulan hitu. Musik ne nya judul lolos ne lain trese ya. Na fatin hatu aminya dader diak, dader solok bayi mi ho tu, isper katek imi ho situa saung, ka kondi saung ne be diak. No, na fatin husu be imi atu rikasi minya musik mai, no, didika mos musika, na be imi akar didika musik bayi minya belun, famila, kolega sira, bela mos didika musika.
1: Oke, bila kontakto mai mo si numero kontakto, numero makanesan itu 5852 sia, no 5552 dan entolo tolo. Bila kontakto mai kari tebo sira kara kontakto mai ya. Nebe kolega sira hoto, bembi nu mas pasir nebe maka foin tama mai, yo ihe nemo balu nebe maka oh nu suri kuesa musik ke berbare ke alili basir nebe maka agora de daun kompani hala, stay de tiam nu frekensi ya radio liberdade. Ya, yeah, iya aplikasi untuk mi, aplikasi TikTok ni nih, nafatin dari dia kelas solok dari tempat bot sira hotu. Nabi belong ardi terno nafatin lori tina kolega sira barona musika, lili besar nabi makas stay hela iya mne frekuensi radio liberdade.
0: Terima itu si barona musika husi Fiel Batista hone titlu lalau domi.

0: Di bang solo, hak solo bang. Usi tuku sanolu, to sanolu racing rua. Radio Liberdade, sianolu racing 5.8 megahertz.
1: So idene maka musika na beterona na husi Fiel Batista hone titu lalauk domin.
2: Musika lalauk domin lori taba ona tuku sanolu 5 minute 5 minute sinu alo basar nebe maka gori di down stay tune helan fatin stay di tiam frekuen share Radio Liberdade. I aplikasi untuk ming radio bos website Radio Liberdade di dia video det bete bos sira otu kata luha na fatin manteng ho di husi taba sirni musika ya.
1: Belemos rekasi minha música favorito, nomos belemos dedica música by minha colega Doben Sira, nomos família Sira. No fatin hato minha dia, kredek solo espera kata kimi o hinda de sanda, né? Kondi sound dia.
2: Ini belum ngerti, telur serbaru nata musika si Mario G. Clown ini yang honnya titlo. Honnya titlo
1: sadar. Sabdu Kalan.
2: Terima kasih.

0: So ida nema ka mujika na be itarona ana husial katra sonia titlu princess na fatin hato haunia dader dia klo dader dia dader solok bayi mihotu no bong aktividade bong sintonija dia na fatin kita halua request iminya mujika no bele mos didika iminya mujika ba dobeng kolega sira no familia sira na fatin na kompanya ami wiha la Lorenz 95.8 MHz.
1: Ya, nabe media dia kita balu nabe makagori di dalam company lah. Hanungka prepare helahan media ni yang bom prepare sound dia balu phone hanung kau lah. Masih media tan saja. Balu bawa kompres tanah merkado nabe. Okay, media dia kita buat serawat tu. Yang situ dia jadi ke ya dari rekaman kita ni. No, terfilah fali mai. Lili besar nabe makag company mang Leo beri ada barak batap tap layar. Terima itu baru nata musik ya usia ninas. Fitur dia dia atai dia hone titlu tona.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: So, idone maka muzika na beita rona ona, husi Anissa kolaboro ho Dewa Taida ho ni titlu tona. Muzika na mus ikus ba programa Biban Solok, no Hawar ni Bahri, ho Belun.
3: Ho ini Belung Aura.
2: Sela to Brigadu Barak, no kita halua sesan lai tamba iya programa tuirmai.
3: Ya, nabe Brigadu Barak, ya agredesi Barak, ya tiba-tiba buat sirahotu. Hati prosima edisaun, bye-bye. Muzika ikus, fun lametin.

0: Dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, musica husi hasil Vito Crimson hanya titulu Senti Mamuk. Hanya sang musica apertura va programa meyu diri sang ohing nini yang ya. Taman yang nafati ngami nia meri diuk meri uk solok bita bot si rahutu na bema ka waris nera daong. Stay tung ela mai ha la Lawrence yang ulure sin 5.8 MHz nini yang.
2: Oke, tambah nih, nafati hati amin media diak, media solok, lili wa maluk, cerna bes tetu helma iha radi liberdade ninian. No, amin ya media diak, media solok, ba belung matam manis, hutan do labat rosario, manjako, ba nebe akompain hela amin live, karik hakarak request musika, bela request ma ihne belung, belung marsi ho belung reni pronto atau ofrece musika.
1: Oke, ini benar fakta informasi yang mesti kita buat sih rahotu. Program Espasu Publik Orsida sehalo entrevista ho koordinator program Sudiku Natalino Fernandez Jimenez ya. Nanti hari semana kau tu cancel, no muda mai fali ha ohin lorong. Tamane betul buat sih rahotu. Kita luhan fakta yang stay tung. Ho di bela kompanya program Espasu Publik Orsida tu kuhat. Ia frekuensi yang uluresin 5.1 MHz nini yang. Nune itu yang mahu menafatin lorita buat sirap orang musik khusus asbak beng, hanya titulu Sungguh Aku Rindu.

0: senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade. Sieno lo restin lima. Pontu walu megahertz.
1: Okay, musika husi asbak ben huni titulu sungguh aku rindu. Loriona ita behetu kusano lure sing rua, liona minutu sano lure sing tolu. Nona na fate inga mini e miridik miridik solok lit beta bot sira hoto ya.
2: Temani na fate in hato am ni miridik miridik solok ba malu krona na in sira hoto lili ba malu sir nebe agora da down estete helamai ihala loran sian ulure sing 5.8 megahertz ninian. No am ni miridik miridik solok na fate in ba malu sir hoto kaka Nilve Zenora, kaka Dolabat, ho stiker de totan maungkato, mau Nathan, i obrigado mos ba tap tap layer husi mau J, mau Dolabat, oke. Okay. Ini itu akompanye mos ho komentariu. Husi mau J batardi batardi mos mau di akalai. Karik hakarak request musika, i karik hakarak didika musika ba famila o doben bela request mai. Ini beluna irua pronto oferese. Husi mata manis tardi batardi mos kakak di akalai. Ihu si kakak Dolabat bendia ajuda ihane amne botar dia ajuda toka hela lagu la formalisan ihane am label toka musik idane tambah musiknya husi AI ne be bele request vali musika seluk me be musika ho kalma husi maun metan botar di mos maun dia kalae kakak request musika bele request me ihane bele nura pronto ofrece.
1: Okay, ne betu irma e mina fatin amos lorita pot sira kolia kona ba alimento no hin loron, topiko hin loron minia, ite se kolia kona ba bani beng no primeru, ite se kolia olu kona ba orizeng no istori husi bani beng, ya, nune bani beng maka ai hang naturali de ne betu ang liu, ne be ma konsumo, ninia produsang ha hu ho servisu si bani sira, ne be halibur nektar husi ai funan sira no transforma ba bani beng, iha knuk sira ni larang li husi prosesu naturali. Ide husi disestau no evaporasau benian. I resistu sir hatu do katak bani beng uzona ihati nang rihong walu liuba hanesang aihang no ba objektivu medisinal sira. I civilisasau antigu sira hanesang ema ejitu grego no roma hafolin bani ben tamba nye midar nye propriedade preservativu no nye beneficiu basaude. I bani beng nebe produs ihe region fohonia ihe sabor no aroma oin depende ba aifunan sira nebe maka bani sira visita. I alende say aihang nebe gustu, bani beng representa equilibrio natureza niang, tamba ide ne depende ba preservasaun ai laran sira no diversidade ai hori sira niang. No nide ne maka orizeng no historia husi bani beng ni niang. Tamba nina fati miridiek miridiek solok dit pito bot sira hotu, norona diek dit pito bot sira hotu nebe makores nida daun, zela tilung mehela loran sia nulurai sin 5.1 megahertz ni niang. Tanto ihera larang no mos ihera iliur ya. No tun mai mena fatin lorita bot sira borona musika husi One Direction uni titulu You and I.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, música você One Direction, honey, título You and I. Loriana ita bahia tuksa nulu racing rule, you minuto ru nulu racing ida. Nuna na fatenga minia, miri diek miri eksolok na faten pito potsi rotu na bema kores nira daun, sela tilu mai la lorensia nulu racing 5.8 MHz niniang ya.
2: Oke, okay, na fatin hatu amni mede diak no mede solok ba maluk siraho, tu lilu ba maluk sirna beste tu helma iha radio liberdade ninian. No amni mede diak mede solok na fatin ba maun do labat, amorges, nona, ho, letra uza korea dite, nebe leladung hati, ne husi maun Aries Girl, ho, maun Baino, maun Silva. Oke, okay, kakarak request musika bele request mai, hane belu nairu atu prontu offeresa musika ba. I hakarak didika musik ba belu sira do, karik husi doben, husi famila do karik, bele request mai, hane belu nairu prontu offeresa. Hane mos, ita akompanya, ita langsung tameh komentar husi maung naino. Halo, betardi mana betardi mos maung dia kalaya karik hakarak request musika bele request mai. I obrigado ba belu sirne betap tap layar. Husi Bing Nata, si hanoin kono ba haune request ne. Oke, okay, karak-karak didika musika ba doben o familia husi dokar kebelfu hatene musika ne titulu mai i hananu husi se. Husi stiker dete sadis le lahatene fali.
1: Oke, okay, nebe ba sticker det kare krona hela rona diek det kare sira kalmos are balmos tiala ya tambores medias ne pasti kabung mamu ke letenia kakutak mos ladung servisu ho dia ke ne be kare sira kalmos balmos tiala ya kare dukur hela ke ba tova tiala ya deskan tiala ya tambores media no ihene belong reni ho belong marsia pronto ato ferese musika kalmo ho diha malu kita buat nia aktivitas ia ores media nini ya no kare sira descansa, ok, descansa te laiba para matang mos tuang, eh?
2: Ok, husi belun cel, botardi bim, botardi mos belun dia kalai, karikakarak request musika, bela request mai. Botardi berdua dia kalai, agradece amehne dia ki amehne mos pronto atu ofrece musika ilori programa ba belun sirahotu. I husi kaka nazi, bota kaka bota mos kaka dia kalai. I husi belun cel bing fo hela parabens bahawne alim belensun nebe ohin halo selebranya tinang moris.
1: Oke, nebe parabens ba belun nebe makohin selebranya lorong moris. Maroma karai grasa na bensa waing ya. Susesu na fating dele ditam parabens feliz aniversario betobot ya. Nunai na fating miri diek miri eksolog pa ito bot sira ho to no tuir mai na fating lori to bot sira kolia kona ba karakteristike no tipu sira husi bani beng ya. Nune bani beng maka ai hang natural na be konye sidu honia koro sang meang aroma na be diak no sabor na be midar. Mai be laos bani beng hotu hotu hane sang ya ninia kor bele varia husi kuaze transparente to kor kafe na kukung. Depende ba ai funan sira na be maka bani sira halibur sektar ya. No sabor mos muda tuir orizen floral no bele sai kaman liu floral makas gamur kuituang. Iha bani ben sira nebe produce husi especie aifunang ideret. Nebe hanarang monofloral no sira seluk nebe hetang husi aifunang oyoeng nebe konye sira hanesang multifloral ya. Ale nene bani ben bele sai likidu ka kristalizado ya. Nune dene maka karakteristika no tipu sira husi bani ben niniang. Nune basira nebe maka orisnya dana mesti tung hela rona diak beto bot sira hoto no tur maemna fatih lori to bot sira barona musika husi Paula Fernandez, un título eu sem você.

Iha plano tu pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkat Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pa kote rumi. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Meu dia sente sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, muzike husi Andre Gili hane titulu mare menua bersama lor yone ita be tuk sanoloresin rual yone minutu tolu noloresin sia. Tamanena fateng aminia mere diek mere solo pet pet bot sira hotu ne bema kore sene daun stay tung hela rona diek pet bot sira hotu ya.
2: Oke, teman-teman, Fatih hatam ni media dia no media solok bermaluk rona na insira ho tu lili bermaluk sini pes tetu helma ya radio liberdade ninian. Eita continue ho komentar husi mau Nelson. Koes plus hati ku hati mau maun request musika kari kuliah ni titulu ho klaro ni no hanano husi se inune ami buka kar klabele ulung moras husi maun fraga bota botar dimos maun dia kalai kari kakarak request musika kari kakarak didika musika ba famila ho tu bele request mai ami hene pronto atu oferese husi kaka mau bere puro botar dimos kaka dia kalai husi bing Carmelita, hai mos bin di akalae. I karkakarak request musika bela request mai i obrigado ba belun sirane be tap tap ona layar husi mau ever. Botardi bin botardi mos mau di akalae karkakarak request musika bela request mai. Ina fatin hato amne medi diak no medi solok ba maluk sira ho tu lilu ba maluk sirane be stete hel mai radio liberdade. Mau stenga mekar, mau kaden. Si mau Ameta, balon stiker DT, mau Asong, mau Ever, mau Marquez, mau Baino, mau Pedro Martins. Ami mididek mide solo, karik-karik request musika, bela request mai. Si mau J, request musika, kokostik misteru domin didika bahawnya doben. Oke. Kompanya nafati, aminian. Amina program edane, atau nina ami offerese musika ba.
1: Okay, ne bena fatin aminia, meri diek meri solok let beto bot siro hotu, nona fatin rona diek det, besir ne bema ka almosu hel, almosu diek det, namus besir ne bema ka descansa, descansa diek beto bot siro hotu, nona fatin korazeng ibontari uri la aktividades balorong o hing ninye nge, nune turme bena fatin lorito bot siro barona muzike, husi kokostik, one titulu Misterio Domin.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iya plano tu pas sehe Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tamus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, música Husi Jimin, hune titulu Hu, Loriana Ita Behatu Kuida, Liona Minutu Lima Nuluresin Tolo.
2: Tamani na fatin hatam na mide dek na mide solok ba maluk sira hotu lili ba maluk sira na beste te helma i hara di liber radinia.
1: Nene na fatin mide dek mide dek solok na musika i dene sa nesa musika ikus ba programa me yudia di saung ohing ninian. Tamani tena oras Loriana Ita Behatu ku ida Liona Minutu Lima Nuluresin Tolo ya. Tamane baito bot sira hotu labele hase sanlai tamba tuir mai seia tam programa loraik solok na bese lori husi belong yanti no na fatin fu informasaun mas baito bot sira hotu programa espasu publiko or sire se hala entrevista ho koordinador programa sudiku Natalino Fernandez Jimenez nebe maka kansela iha semana kotuk nebe muda mai iha lorong ohing ya tamane baito bot sira hotu ketalua na fatin estetu ho dibela kompanya programa espasu publiko or sire tuku hat iha frekuensi senuluresin 5.8 MHz niniang. Nune, hona bima kamalu kita buat sirih studio Reni.
2: How, Marcia?
1: Ami siya sesano haksumi kang husi to buat sirihnya futar tilong ate a prosima edisaun. Ita setaka programa meyudia disaun ohin ini yang ngomuzika husi BTS one titulu We Are Bulletproof.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan nama ke musika, nabi terona hamutu kona husi For Revenge, yang titlu penyangkalan. Nabi maka publik hati neri hungrua, runulu resin lima no agora dedang musika ne, say trending helaya Spotify. Nabi tepo serema kora se sintoniza kara krona bila rona fila falia plataforma media sosial serema kita bila rona musika. So tepo ser konyesi na For Revenge, nabi maka nesan grupu musika, nabi maka mai hunya membro mutuk naing. Hat, no dala para klip serema yo genre alternatif rock, pop rock, post hardcore, emo nomos alternatif metal. No sira husi Indonesia tepo ser konyesi na. Nebe hira kembali kar krona fio falnya musika, bele rona iha, plataforma media sosial ser nebe maka. Ita bele rona musika, no bele mos iha Spotify, tambah gora dadang musika ne se trending hela iha Spotify. Nebe ita pos ser nebe koras ne sintoniza, iha la loran shino resin 5.1 MHz niniang. Yanti niya lorek dia, lorek manek dat bata pos ser auto, karikala ta pos ser aktividadis, yuk kebom aktividadis. No, turma yana yanti seluruh tenta pos ser barona musika. Jika huru si Harry Styles hanya titlu Sing of the Times, so musik ini trending mostly Spotify. Nih betul bos terima koran sintoniza. Okay, terima kita baru nak mahu tuk musik ini.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Akhirnya kira nih macam musik ya, ada betul orang hamutu kau nahu series style so edit lo Sing of the Times nih macam publikatin riung gruas dan racing itu. Nau kau ada dang musik kan saya trending helai Spotify nih betul bos terima korus nih sintoniza. Akhirnya kau nafia fal musik kan bela orang Spotify tambah saya trending hela. Do iya nih hairstyle style saya bos rekonyesi ona hanya sang kantor nih kompositor musik ya. Nih macam dalam barek liunya mayo genre pop rock nomos disco. So, kita bosan dengan korang di Indonesia, karena korang fail-failnya musika, Belerona. No, niomos, new single kita bosan rekonyesena, famuji lo, no, sukses lo, sinya, ya, new musika, sarang mungkin publika. Oke, okay, usahnya musika lo rentah betul kuru, lima tusan lo resensi ya, tapi nih yang tidak fatih atau lo rek dia, lo rek solo, kita bosan ya. Babang metang, nomos, Marquez, mau klamar fuik, mau jen, nebo korang sih punya kompanya mos. Yang tinggal orang dia, ki bom sintonisnya bom aktivitas sih betul betul serah itu, mau Marcus dia tardi, mau tardi orang dia kelai. Okay, nabe turma yang tu selori tebus sih baru nak datang lain musik asal kene, nabe makan trending moshia Spotify, hananu si last chill, hanya titlu duka.

Chelsea Rahotu nebe mag ihadili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya kira nama ke rubrik storage di rok ini yang nebe yanti lori tabo sira baron hamu tu kona kona bare to chill papers ini yang nebe mak produsu si Pedro Brinca no yanti spera bel lori tabo sira kona yanti dia klutang kona baser ni existencia palku musika no sira musika hirak nebe mbalu ita rona tang kalik baru kona tabo sira na larang ita bosira bel rona fia falia plataforma media sosial sira mekita bel rona musika. Tapane turma yanti sira lori tang tabo sira baron tang musika selu kene usiketi peri o yanti tlo dewan de gatui.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, ini makan musik ya. Selutang dapat diterima mutu kono musik hati perih. Hanya titlo The One The Gateway. So, musik ini publiknya tina rihung rusa nul. No, kora ada daun say trending hala ya Spotify. Dapat tepuk sirna bakoran di sintoniza kara krona. Baru na filofalia platform media sosial. Serna kita boleh rona musik ya. So, itu pun sirna konyesi ona hati perih. Nabi makan esan kantora na kompositora musik ya. Nabi makan dalam barak liu nyamai ho genre pop. Nebe baik tu pun ser nebe korang situ diza ni dalam barak lima genre pop rock nomos disco. Soalan dia nesang kantoran ni mosa nesang juri ha televisyen nomos juri ha televisyen. So itu pun ser mereka korang fikir fali musik ya belaronda ni husi Amerika ya. Nausin ni musik belaronda itu baik ha tu kurua lima nulu racing kurua tamane hela minutu bau tang. Yang tu sena fatin ho itu pun sera ho musik internasional nebe mereka trending iya Spotify. So turun mesem belaronda musik asal kene husi Avengers Full, Tonya Titlu, they're good.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kira nama ke musika selutang, nabe terona hamutu kona, hanan husi diyal hoya titlu bao. No musika selu kusir manuskru hoya titlu fiarsala kolabora ho Crimson. So, husi musika ruane lorenta baya tuku tolu minutu walu, tamane yang tina fatin hatu lorek diak. Lorek solok baya tebo sira, lili bol fans Radio Liberdade sira hutu si ato jet, nebo sempre akompanya. Lisi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini niang, iha live TikTok, website, nomus Radio Garden. Ami lorek diak, lorek manek baya tebo sira. Nah sebaru datang musik asaluk ya nih, musim arvi house ini hanya mas kekanek, no musik asaluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia, kita nama ke musik nama terona hamu tukana husi Crimson hanya titlu hanya manera no musika salu kusi Marvi hanya titlu hausi hanya mas kekanik itarona hamu tukana so musika ruane mai ho aitara close ne kalai letra musika nama guna kunu ho aitara khoturik mas shona borish tani kuak shona borish tani fuang kuak tiya mabe agresi tambala kuak kira ne kalai. Oke, lima deh. So, si musik yang lorong itu baik hatuku. Tolu lima sono lo racing walu. Taman yang tina fatin hatu lorek dia. Glorek stolok weta bot sira. Lili bol fans radi lu berdari sira. Dan mesej na fatin stay. Iha lo lorong sino racing 5.1 MHz niang. Ya live TikTok. Nomo si ya live stream yu pagina Facebook. Radio Garden. Yang tinya lorek dia. Glorek manek weta bot sira. Karik halal leta bot sira aktividari si ya lorek niang. Oke. Bom aktividari si weta bot sira hatu. Nah, turmaya yang tisa lorek ta bot sira. Baru natang mujika usi betinyu kol. Por hoje é o libreto, eu tenho que ler no Mujica, sabe?

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musik asal kita nama mutu kono husi betinyu kalau foro jeli vare itu hanya titlu LDR no musik asal alcatraz hanya titlu aeroportu kumoro. Nama kita nama mutu kono nulor yang tabah itu kutolu lima turun nulor resensi ya teman helam itu balutang. Yang tadi saya fatih itu bos sirah helam loran sih nulor resen lima pontu alu mega hersinia. Teman ini fatih hatu lorak dia lorak solo itu bos sirah bahaburas nama korosnya saya kompanya helam mos. Yang tadi lorak dia lorak manek det itu bos sirah itu kari helam itu bos sirnya tividari siapa arto lorak ini yang Yanti lorek diak ba maung pere nebe korsa se acompaña mos yanti lorek diak det beta busira o familia kare ka acompaña hela okay no turma yanti se lorita busira no musika hoye titlu dobeng haula formalisan no musika selup

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik, usi hasil kulover hoja angge honya titlu honestu, no musika selu kusi... musika selu konya titlu dobeng halo formalisang neme klorio na itabai ya tuku tolu limitol nolu resensia. Tamana hala minutu balon tangi antes na fatih hoita bot sirai hala loren shen oren sem lima pontu halo mega hersin niang. Nune na fatih hata olorek dia klorek manek hoita bot sirai neme koros nia kompanya iya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini niang. Iha TikTok inklu iha Radio Garden yang tinggi lorek dia klorek manek hoita bot sirai. Kari kala hata bot sirai aktividadis shoke bom aktividadis dia hoita bot sirai. Babop Marley neme koros nia kompanya mos hans artista yang naran pop Marley pernah rona artista yang naran asnesi nebe bom sintoniza red beto posira hotu nebe xena fatin sintoniza moto koyanti la loren chenores 5.1 megahertz yanti lorek diak no fatin beto posira nese barona musica o sicrimson o yatitlu how dilemma no musica seluk

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya emak ke musika, usir romeo titlu tari ni mora, cina cina musika ikus betanya program alo rek solok badi sangoh ini niang. No turmai kita sesan lai usila loran cina lores lima pontu aldo megar siniang, tambah sehe program es pasu publiku, nebe mak se lori sistenya belun jonas. Agradece bete posarin partisipasaun, durante oros roni larang namu untuk kau yanti, ade us syate prosime di sangoh, kita setakoh musika usinona hoi titlu roleplay.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dirikan.

Dia kebelung bintis radio liberdari di lisar hoto liberdari hanin liberdari yang mawari sita fila faliha program espasu publiku balorong ini yang hamutu kozona si studio radio liberdari dili ita tamana balorong tolun ulu fulan zuilu dois mili bintises o bintis lisar hoto hing kata kita poster sampra tia kelas kalai nah hori kontinu halu ita poster natividad di balorong ini yang tamana balorong kinta fira. Iya, tamu nabi inti sirah hotan esen bay bayin durante ora seruan ilarang ngusi tuku hat bato iya tuku neng. Jona selore ita bawa sirah tuba hati nesa ada maka kontesi iten ya susida di lorong ohin. Tuyu informa ba winti sirah hotu kata kuin lorong ita sei hadada lia. Ho bay naka studio si art emprendir maung Natalino Fernandez Jimenez. I oras na yan isang mos koronador bahaya program suku diversidad o kultura na bema ka foy nga lang sa mentu iha sabado semana kotok tamana ita iha dia segunda firan e ita konsege heng may be la disponibilidad karek oheng muda ba oheng may be agora mo sidaw iha resposta ita hentok karek may ita beledada liya. Oke, okay, teman-teman ini serah waktu lorek dia lorek solok. Bye, mi hotan apa yang makor sedang kontinua halo data bosir nih serbisu. Iya, fating ida-ida kini yang tante kapital di nomos iya munisipiu. Bung aktividade, bye, tabo cerah waktu. Iya, taman abin diserotan sampai banyak kita orang lain musik dan nasa musik bertura bahita ni asor malu ya program espasio publiku berarang ini yang usi banda lulik badame hotit lo familia.

Iya, kalau lebih diserah hotel dan musik ada ulu kari lo kita nasur malia program espasu publik balorong ini yang usi banda lulik badame hotel lo familia. Iya, nabi perkata musik kan nabi maka zona sofresa na hodi lo kita nasur malu hamaluk no aksol lo kita buat sirah hotel iya lo kerek mana kita nai liu kita buat sirah rona nai sirah hotel hari nai sirah hotel nabi maka rona hela frekuensi radio liber dari dili 95.2 MHz iya kita buat sirah nefating ida ida keliu iya oras lo kerek kita ya. Oke, nabi binti cerah hoti takut kuatu tenta itania banyak ke studio, mai besi dau kia resposta mau Natalino Fernandez Jimenez, mai beta koko heing tambah antes ne markona agenda markona horario atau halo intervista balon ohi ini ya. Oke, okay, tak kontinu hari lain jenda balu nabe maka iha nai obinti sira hotu. Oke, okay, iha sabdu agora alau sabdu kare ke. Itara informasi klaro litang. Oke, okay, obinti sira hotu sang Pedro official sira sedokatene wiking atau alau saida. Ita boser tenon ita boser ni finish mana alau saida. Tamana maka festival color maka resposta alai so sita boser ne tiket agora. Tambah momentu idane lamai adalah ruas siu tri guys. Oke. Okay. Malku bin sira hotu iha dia 9 Agustus lau sabre. Iha dia 9 Agustus iha tibi dari festival Holy Color. Nebe makasih lau iha metiau top golf de color black star hair. Oke okay, nebe tibi dari dane komesa tukunento remata. Ita boleh serah bema kasih dah okso saya ita boleh serah niya tiket bela sosaona tiket hofolin dolar lima. Okay, nabe ita boleh serah bela sosa. No, hodi akompanya malu serah artis serah nabe maka sehalo performance maka Dizzy Enyu, Valdemar, Familia Acoustic, I nomo San Pedro Bang. Sirna makase animativi dari festival Holy Color iya dia 9 Agustus oras tukunen tore mata iya metiau top golf ninya. Diak belum bisa rawat nama ke informasi balung nabe maka zona sakrak fahe tang wita bosira rona nain sira nomo sara nain dari liber dari dili nabe maka sehela tilung ma iya frekuensi ya siang lurusin 5.8 MHz nya. Oke, okay, terima kasih tebak kompanyi dan musik ada husi the chances of it lu mata wen doming hodi na fatinga ni mai tebo sira hoti hello crack fura kita nih.

Oke, opini di sirah waktu dan maka musika ia datang zona sofrase bar nain sirah nama sarana yang radio libar radio tili husi de tanse so titlu mata wen doming musika kontinu lori tabaya tuku hat lima minutu ruan nolu ye studio radio libar radio tili. Oke, taman ero nain sirah nama sarana yang radio libar radio tili bong ativi dari no bong sintonija. Belum ini cerah tu harus tidak kalang. Iha bar tipal no music. Se iha tipi dari. Okay, ane sampai baik. Se iha dizi cerna bemakan ni ma. Nomor artis cerna bemakan ni ma iha tipal music yang barang yang. Tama ni cerah kumpida ba belum cerah tu. Kita kalang korang se iha live musica usi belum nain ruah. Amiu holeo. Tamane kita luang atau bahana no mamoto kosira i osida kalan tuku sanulu osida kalan tuku sanulu to remat o tuku walu to remat fatin palpasu di li Timor Leste i hati pal music yang barnya fatin. Dia kira nama ke informasi yang baru datang nomor siha aban sesta fira dia 30 tahun de julio 2026 se iha dizi Winston dizi Etup nomor dizi APR se hamaru kita bawa cerah tu si tukusan ulu to remata nafating iha tipal music yang bar pal pasu dili. Dia kira nama ke informasi yang baru tangga janda baru nabe maka zona sakarak fahatan horona nain sirana mo sarana in radio libar dari dili nabe maka akompanya hela laloran sian loras in 5.8 MHz ni ya. Oke, tirmai musika ida husi deo metro hotit lo la iha na romang e namos musika ida tang husi CB5 hotit lo fuan soreng. Ovintis Radio Liberari Dili, ta rona motok muzika termaik.

0: Ang ato kandidata ang hanes sa civil day, sa suku o si rehetang oportunidade ato bele lidera, si rebele lidera ho fiar ang. Alain tenemos a mi actividad en principal y de empoderamiento economía o en sa a mi bele suporta feto le usi actividad de economía si era nebe maka hija, tamba de la barra, feto se na fating independencia ho, si independencia ho, si era nebe maka katos oang, si era na fating heng sian katos oang, mas si era nebe maka abandonado lah ya katus orang antau kami hari itu aku si aktivitas di sini kita beli ajuda sirah tu beli halos sirah aktivitas di ekonomi lalu si sirah ni habilidad sirah ni memang ni iya example ni beli suku ka ni beli homan ka ni beli halodosi antau kita fokus support itu per atu ni beli halos aktivitas di ekonomi atau beli sustenta ni umalarang no aktivitas di ikus ni beli halos advokasi apa politika publik sirah ni beli maka kami hari ladung fo beneficio o idene urgenti atu iha atu labarik sira persija feto sira persija jove sira persija ami bel halo advokasia politika publiku ho ministero relevante sira atu ita bele hare asuntu sira nebe maka sai problema ne
1: anche la strategia nebe ma importante te te bes nebe maka mo fe halo atu sai partisipasaun feto sernien iha decision sira hotu anto insa ita bo sira valia partisipasaun feto fe insa sira prosesu foti decision iha Timor Leste agora liliu feto sira nebe maka hetan mos beneficiario si atividade mo fe nian
0: sim ita tu dihang dalam barca kemudian feto la partisipa tambah feto sidok preparado sidok feto sido kia kapasidade. Lia fuang idene ini dalam barak. Ita ni abe. Feto mal, ita ni maluk mana sira magosta hatu duh hane sang idene. Mai be atu dia ngane sang ni. Ita ni feto maluk sira preparado. Sira hakarak atu bele involve dalam mai be dalam barak ladung iya spasu. No sira rasik mus nebe maka iya sira ladung sidok fiarang. Antong buat nebe ambil halo ita na fating koraja sira. Preparasi relusi trainamento sira nebek iya tu sira ne abla di komunikasi relusi abla di komunikasi sang public speaking sira atu yang hira di sira lidera sira hobele fiar ang dia kelitang tambah dalam barak sira hakarak partisipa sira hakarak involve mebe sidlauk iya spasu antang buat nebe mak mofe wen hira mofe iha buat nebe ami bele halo ami fo spasu ami mos halo trainamento oing atu sira bele fiarang dia kita.
1: No dar rumah kari kita walau mus lah dong fiarang dar rumah sirah rasik maka diskriminasi orang kata oh dan elos aminia papel dan el servis mana ni ya dar rumah kita walung iya kuliah nasa neo insa mufe.
0: Ya.
1: Halo tip dari ekonomi.
0: Ida ne fila fila bafali ba peto idak mebe servisu nebe mamo fe bele halo hani sang organizasang amina fati encourage sira atu sira bele fiarang katak buat tebe maka hakere kona exemplu ben oh imi feto tuir kultura tuir iha sosiedade nia larang imi mak numero 2 antong ita hari kata bazia basaida antong ita fo punya sebasira kata ita iha le bazia basira kosong RTL ita iha le politika baliran komunitari nia politika partido politiku nia politika o ini be maka iha sporso sira nebe mak ita ne governo halo atu bele promove partisipasaun feto. Mebe ida nemos fila fali ba feto ida.
1: Ida las feto to.
0: Si, ne fila fali ba feto ida mo fe bele fo formasaun oing, bele fo oportunidade oing mebe karik ni na fatine haula pronto, antaun ida ne sera ma kita bele halo. Persija na fating atu bele encoraja ni tamba. Wen hira ita fo fah informasaun atu fano e mani consciência la bele oh ita fa abang ni halon mebe persija tempo nebe sedama kita halo thank you halo bebek to ni bele hakat bawin
1: diagnosis der tora no itaremos organisasaun barak nebe ma ke existe ya Timor Leste dan halo servisu nebe ma kanesamos mo fi halo fo empoderamento bafeto sira eliu mos kulia kon basunto sira violencia baseada en género então sai de ma ke diferente mo fi ho organisasaun selo lebih mak kita hari different ya.
0: Sing, mau ferasik, kami mus iha parceru. Lebih mak servisu hamutuk liga ho saudi reproduktif ni yang unsa para veto atau seru desentralisasang. Buat lebih mak halo differentia, kami hanesang organização, movimento foi ensaio, nível liderança foi

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi cooperación entre Secretaria Estado ba Igualidade, Secretaria Estado ba Comunicação Social, Governo Australiano Programa Nebilan, nebe implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Rádio Comunidade e a Timor-Leste. Hoje, Loron, Ita se discute com a Ba, o Insa feito no Manesira, bele foti ação, hodi prevene violência. Iha drama ne, Ita serona, diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira seja tudo, o Insa, grupo feito no Manesira, aprende com sua experiência moris oin, hodi tauk bita moto, halo mudança positivo e relação no comunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bundia, bundia. Emas jok mai hutuk, ha?
2: Sidao kida sika.
1: Oke. Okay. Entang, hawa rumah tia kadera sirane, halo kabuar, paror sida ita hutu turia sirkularan deit.
2: Sika, wa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidao kselune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mak osang.
1: Ai, emasernye, atau mak yang kontrum mak orang selidu tena sudah kumai ditne. Ah, sudah balu mayona ne.
2: Bundia kolega sira.
3: Hai, bundia mana?
2: Mailiu, turtihane.
3: Oke, diak mana?
2: Sira selu kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sira saya tuir mai karek.
5: Mana Helena no kolega sira? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau tin nyosa. Nebi ni impresta usi tin ni grupu kreditun yang ni.
6: Hei sa, hau mus rona ni sang ni. Funa dauk mus nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni. No bandu nyelang bele partisipai tin ni grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona de ni. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
6: Uin sa, kari kita tamas irane problema, bele halo atli utambania?
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanoing hamutuk, bat nebedia katu bele ajudania.
7: Maybe winsa, ita laos polisiane.
1: Hau hanoing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanoing winsa?
2: Hau hanoing primeru kari kita bele buka tempu diak, benghiran ya lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim forma saun sira kona ba, organisasaun sira nabe, bela ajuda feto sira iha situ saun hanesan iniang. No bela husumana juana, saida maknia rasi kakar kalo.
6: Mana Helena, ne idea dia klos, hawanu ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo, ita bela uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah nakloke, kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hau hanoing ni diak. May be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos idea diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violensia kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita nyang mesak.
1: Los duni, se membru sira concorda, hau si kuliah uhau nyalain Paulino. Tamba nia mos, iha grupu mana niang, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
7: Ha, mansika, ni idea dia, ami concorda.

Dia bello ngapintis radio liberda di dilis rahoto kita foin rona intervista pada kenomos radio drama kokosha nebe maka lorona kita bayar tuku lima liu minutu tolun lu resineng iya studio radio liberda di dili basir nebe maka se nafate akompanya hela radio liberda dili bong akompanya baita bawa cerahoto. Oke, okay, zonas preparala la musica ida yana ita seba rona motuk depois kita continua ita nia programa espasu publiku i orasmos basic da daung musica husi wang alvar sotit lo feto anisha o 20 rato ita rona motuk.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocity dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

Musi tuku hitu to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5, Pontu Walu.

Calendrier calanxolo bonaiti ba maluku 20 serana na kompana na ndra di liberar sirohotu esuru mal fale ho belong waris esuru radi liberar di li ho tene program kalamurak durante ora suroni laram ba i edison oin kalang nebe edison oin kalang temana ba i helorong tolunolu fulang julio tina di unru erun olu raiseng neng program kalamurak kane esam program nebe maka diri keturi ya program nebe maka animasang durante lao iha oras durante larang husi tuku alu to tuku sano luku alang oras timur leste tamane he kar kato fo espasio libre ba maluku vinciro tu nebe ma kordang setiun hela ma radio libera de dili liliu enjoy hela program kalamura kamu tuku belung maris he kar kato mana mensaje mai kari keta lu mana mensaje mai hatu nite bela rame radio libera de dili eh liliu ha program kalamura iya studio radio libera de dili kamu tuku hau belung maris. Nebe balong akar katu mana mensaje mai akar katu leo vinci roti ne komentari ya studio. Bele. I balong akar katu ase famili siroho tu bele. Balong mos. Akar kosu musika favorit rumah bele eh. Parabens rumah ga lefuan rumah ke bakolai ke sire ga famili sire bele hotu re. Ya tamane u vinci roti bele mana mensaje mai i Facebook Radio Libera de Dili. Nebe ma kordang halo ela live. Ino mos bela mana mensaje mos. I TikTok Radio Libera de Dili. Halo ela live. Tamane maluku vinci rohotu. Tuir mahi halo rio vinci rohotu. Ito tuba kompanya. Musika dahulu belum harus prepara studio. Atu loke tine suru malu ba oin kala nia musika usi. Dewa ite dewa taide ho anias dia ho titulu to ona. Ma itu tuba kompanya mutuk musika ho titulu to ona.

Dia maluku vinti serona naino akompanya nain radio liberar siroho tu ida ne bagi tine musika ida musika ida usi beci nyunyang hau titulu saudades dobe ngoyen be yani hau toba ladukur hau sarares permat ya karak asuru opar hofoki se hi maksud akara go phone ini fo saira ba akara go phone ini sha hai turma ita kuntuna leta man sa dem ba tau komentar sala eke hu se mau mari isma glory acara radio liberar ini halu ita semangat ela de de he thank you bana bingko nebe mak selalu support nebe mak selalu rona radio liberar dili lelu programa sira e especialmente hamutu go hau belong maris Ebe dali detan, thank you ba mami ku selalu support eh mami. Live valitan uze bim beli belin be oke mensaji detan uze beli nas fan yang panati ma oke panati ma bonito soya la musika fura kira Miami special ba moko wansir special ba hau. Nebe kalan dia ba moko wansir otu bonati moko dia kalai moko hicarau rau. Live litang keren kamari. Oke, keren maris. Thank you dari datang abingku. Radio Liberar ini mau oin komik di mais ni mak kita semangat ya lede ini. Hihi, mak ne sama aku. Ne par amau sih dia problema para kari kebele konten dia mutku hau. Selain amau sih dia problema tan, dah ben fo para. Depois sih dia problema rumah problema umalaran, interview lain, Amu tu kau mak monoton tan dari rumah lo mama bincir ano embarak. Sekali amu tu kau para amnasa itu entuan para. Halu refreshing tiak aku tak kaya orang suruhnya larang. Depois dia orang suruhnya larang makan embarak vali bay. Masa ano embarak favorit kita taram vali berinci lah mak ne. Hehe. Macam itu mati ni mati. Murisnya dalih dia mak ne. Marom mak dia pemvinun pemvinu dalih dia mak ne. Nebe favorit dah. Problema barak kari favorit dah. Kita fodi. Dalam nebe mak negatif huria barak kita nebe dah. Problema sempre solusi. Taman e force na fighting. Okay, it's the best. Maris and Desi. Semangat ya Maris. Okay, welcome. Falah kuli English atau nak les masalah falah. Welcome. Radio Nine Fresco lo, seisha, Fresco Silet and Tokraisha. Kevin Gago, Dian Bonaiti, ma, bono mos. Osi Alex, Dian Kaka Bonaiti, didike la musica Miami Bayru, dia kursi de mako Fresco lo ba. Thank you baron Alex, osi Ogi ma, Dian Bonaiti ma, soya la musica, ami agora live ela. Ami mak anesan okta. Oka, Asko, no hau, ahamnya ma, Lena, no, ni mang Olivia maka. Oke, Lixi. Usi aferi ni komentar dia yang nebekalan dia ba familia sirah tu rona Helena ba, eh? Usi aferi dia bono mam fo le fuan ba huni primo Jose Godinho nebe maka ye hela UK doben kurti e Timor Leste amau, bater amau. Doben UK doben kurti e Timor Leste amau, modelo sene so amau. Ni baruk be kata-kata simples det mungkin ni baruk ba forma ya manegram. Tama ni mak ni hililu ema nebe mak basic liu ni. Ya bati de elderne ni bel elderne ya ema ni karang ni thank you. Presensa ni mak importante si. Mas ide be gosta kurti ni la comprene situ sam. Ni be elder tama laos de ni karak ma betan det ni si dade. Mungkin baruk ba forma manegram akara buka ide nebe mak basic para lorong kalah akara kata konten dia mutuk ni. Mas dapat tidak mengkari kan sih soal terita mau. Ite uke ni mau. Hey, oh sama kemana dah sah. Puni itu tang. Dia kliu omalai terita. Dia kliu buka de basic terita mau. Nebe buat tidak allow domi ho. Oh distansi nebe mak dok ni tangki. Emana ruang mak tang fuang buat bambal. Fiar malu. Komunikasi nebe mak. Ya. Nak lo ke bambalu. Honesto, enden la bele boso. Kono buat tirak ne kono la iye parece tenia relasamos la odia. Mas kono buat tirak ne makita kono, sinti ba, buat balo makita sinti ba lane ne parece kala. Promete ne primero red. La kliurtan konta dien ne. Neso, nene duni.
Nebes neso duni neso soy duni karik mang nesa neso soy sa mang ite timor nye timor ite uketa banyira los ma kita asurunia usik ba usik tidet buka fali da seluk tidet fue la kata kata ba gunun sa moro ba je. Okay, thank you ba give na mang ze ze anival, thank you ba give fo kata-kata ba gagun samoro basa maksudnya sa basa ga basa malu ga tuku malu ga tebe malu ga sarkel how Elvis fo ela ne saudades ba ne doben zeni oke usi zeni rone la karik be Elvis edin saudades o mo saudades saudades saudades o parmate mor tamani hodo mi hau kalai mor how ni sentimento de how na kloke no ato ye media ye publike ma hotu atene será que mor o anesa ne gala e mor au taug ma adomi e bunde ye kotu ko pratek fal bachil fal modelu la faik fal mor ke ta anesa ne please au adomi o parmate mane mor au taug la kon o mor au akar ko mak sai mane be mak ikus ona mai hau au la koitan hatu ko nesta mane seluk será que o soy hau tu ko hau te be hau si ko buka falifo Naran kata kalau beli sakit lah we. Izin follow mau mari. Izin follow ba mau maris. Okay dia. Orsi dah hutu makau follow ya nama. Izin. Okay hau follow kira sagor. Hei lah. Hau check tur lah eh. Okay naik babi okay. Mau aw follow tiada nama beli ikut ba nama. Beli simu ba. Okay agora primo se sofre lo servisu la koi ba tirit ni primo kita ni sana primo semangat na fatin primo. Forza na fatin primo. Itene stresnya paling lo semana semana ida siran senesa. Dia kli fokus servisu dia tama. Fokus servisu buka osan. Ia malai ni raitan dia kli enjoy vida importante los. Lupakan dia. Orang yang timortan. Hey, usik ba. Saya dah mak ni halo tidak. Lorong rumah ni siapa pun. Wahir ni kunisi salah ema. Nampak makalu ni la contenti. Hafoi ne buka falita. Karik ne buka falita kar favor la liki simone. Ne karik ne kar kata mai fali kar ulu halai bane be. Ulu ka fodo mi ba o orang loke orang matam. No loke tam batu tu ba o. O buka falide be. Ane sambe roket ne. Okay. Será que hay un laos manega? Hamanya botu tu anesa si. Usiletan to kraik anesa ne. Paling bedanya karakter. I bedanya. Ide be. Basic no rapat sa. Amene la lefu amba titi moko. Gosta forma iya. Wester oe nge he. Ida ne mak ema diang. Ida ne mak bos la kole sira mak nega. Oke ikus buka fal. Ida nesa kareta api nesa. Buka fali dak ikus ni buka fali idak anesa kareta api iku afoi ni basaren tos na repende nesa ida osam barang ni lakoi ne buka fali de mau te sirne cuy bi agor ne jama ida gor feto ba feto agor lakoi terus mane feto karane bototo completo skin care ga sankir care ga unkin care ga Atu saya fali ni completo feto la koi para ansne fali ansne fali ansne fali ni la koi de nebe usi ba ni direto ni akar kita lebele nene fo kata kata basira namora buka bairu larandet oke okay. kata kata basira

Aiskrim tidit mau hehe Magnesia hehe. Lifa litam beda hitam ho beda putih buat celu kanesan det. Los duni kakak Magnesia. Hehe. Beda mak mutin beda mak metan. Masih defalnya anesan metan anesan. Maksudnya isi mak metan anesan. Emane metan anesan lebih lama buat celu fali. Bayru larang para fokode ba malu det Magnesia. Bayru larang para fokode ba malu det. Lifa litan. Oh, saya ping maca koro dia hai ponati kamaris dia kalai putar lai musik judul Mono Regador. Dia mai ami mak agora sintoniza reliver ne. Ihi, Mono Regador fali ba. Saat dia malai mor. Hihi, mor fali ba, disculpa, bul fali mor mane. Sida dobeng rona kardian. Mau ne sagosa bul hawan sini. Ami kolega dia kene bola sini. Dia be mor rona kardi, mau rona kardi kita hirusin. Po kata-kata bagunda nia tato dobeng narang ikus para ai mores makne. Ne halutir fal be siluk tira. Sekar nia ana ta nia narang sada ika kare. Sekar example ya tau ita tato dobeng nia narang ika to. Sekar dobeng lakoi kare ita dado tato tu tanfal ikan lele. Depois de jenfal ikan yang oko sehin pare malabele nota. Nebe turfale maitan, mai nebe ba, ita ba suri. Mauno regador, maske la hetan konviti, hang emula fo fatin. Anesan festana ine barbarak makanesan ne, tantu feto nomos mane la os ami mane deit. Feto mos agora anesan ne paraklo, jaman nao. Usia magai diang azura foyala lifuan bai ami aling martis tamba ni doben fo para ai forsa na fatin oraja na fatin ba aling martin se la lag dobi makane sane fuan bot atem bot par horisimo sita sam really dane karik ni lokoi ona kari favori dala leke ala lige dini turnia au tau kita bot duni turnia au tau ni la considerita bot. Aku tahu ni konta itu bot saya nesa story depan ni. Tama ni tengki hati ni ansela emang dia itu kiyak bermane. Maybe sekarang kita akan lakukan kari favorit dia. Komunikasi malu alih dia. Atu ni bela resolve alih itu bot ni ronya problema. Duke usik malu, duke saya malu. Lorong selung mak kita maksa stres no menesal. Hari pende. Mau hoki, bono mau fela hoki, Rocky, bono mau fela one music. Mai hau maka gora nonto hela full life radio liberare ihe leo rema, okay. Nebe uzi ya mori jem bono maun diega lae. Okay, nebe tenku na fati mbano maun zese ya nival. Nebe maksia hela be gift rus ne. E agradece be mariko sira lelba gift niya. Level 24 ne bukan kalen cuy. Lifalitan bono maun kalandiak moso si zulo itu Suarez fuela para bens ba molo ni doben para ni laku yang fali semana rua. Okay, lifalitan duni tuirto ai suak baku mate ni la bele duni. Oh doming hehe. Ni terlalu nene fali fuela le fuan ba Elvis ne be maka. Usi minu gator dia bono maun dia kalai sempre dia fuela le fuan ba Elvis ne be mak laku yang tan. Doben zenti fo para fali. Is ne fali ne. Doben para koi si. Imi handit mo slatung fali ne. Ne ma kai ma diang. Namora bele namora. Mas adomi ne pas dit. La bele ambisi fo domi sidu ba ema. Sera ke ita sidau katene. Muntu be ni nia karakter. Hau tauk nia ya kutuk nia tene ma para klos. Lao sita mesak dit. Ne mora smak ne. Ne moras seletin to kraik makne usi alek shooting bono maun tu dehla muzik e bitu gaman yang ida mailai makrone ela maun ya lian okay usi lopez dien bonati manko bonati mos na maun nebe okay bonati maun usi zovin zo man zono zo do dua bono maun bono mos lifalitan. Maun, hoke kalan dia, kaling Martins, tanis ya ledet, fuela solu samba aling, kita seteraka mata be. Usik baik entrega baletin det, lorong siluk emas siluk siluk.

Dirk, maar lukken vrienden zich erover toe dat je maakt muziek hier. Toen we ons lopen, dat je muziek in een minuut, maar ook als 5 minuut gerust. En dan muziek in een tijd. Muziek hou dit toe. Sempre moet ik hoor je, oh, always with you. Oh, si, artista. En dan, toen maar, ik kan zo leten aan een mensage leten, hè. Oh, si, zo leten, zo is die man, zo is de muziek, maar ik heb het toe, en helemaal niet alleen, hè. Oké, die kan helemaal niet koen, maar ik hoor je wel, hè. En obrigado, hoe manazita. Oké, manazinho, obrigado, maar no equipa tomak. I bon trabalho, maar maris no equipa tomak. Nada mos van de big, nebem ik kalkalan, sela lurona, hè. Mas que atividade lubo kide, mas na fati enjoy na fati radio, eh? Liva letan, usi se manetan, ita na fati, ok, usi se zalien bono mão. Ok, usi agos dian mão, yan mão ko dia, kotuma kita gas musike, do ben, dia kita, ita gas, ita prepara, ita prepara agora, depois ita gas, eh? Nebe kalan dia kena fatin ba, noi bo, toni pai, honi mami, apa usiran bak mantain rona na fatin ba, noi bo, te noi. Ose suarez no mos no noi, anu bing no noi, anu bing no noi, rona hela. Iya, wala kena ba, kalan dia ba pai toi. Liva letan, no se se madia. Rona maris ni liang kolemos lakon. Hehe. Agradece abin. Tam bel hamu tu ko hau. Bel halakomos abin ser ambin mamau sir hotunia. Kolen sira nomos bel halakomos sama abin sir ni tirste sa balung eh. Mas ke ladung barak si mai situ intu ande te. Liusi imi liusi ovin ciro tri pacip saung amutuk hau mari sita alora mitene radio libera de dili. Iya, oras ruan ilo ne. Mam fo musika no mai hau ni kolega Eshan ni adoben fo para. Ai. Tama saida ma kal kalang ne ema sempre hetan problema ida ne sane. Problema ida ne number 1 ia radio. Ehe. Where? Oh, la dun hetan fali. Problema idene. Saya selalu number 1 lili ye. Kal kalang ye radio, nomor si radio si radio. No barak mak sempre suru problema idene si. Mau hondoben po parhau, mau hondoben po parhau. Kata-kata simple de. Karek sini igres si dau kliang buka fal fong trokan ni posisi to. Sekarek buat celuk mak kliang karek saya ni sami muria ida. Ehe, saya dah maklian faliba. Tapi lah nampak buat ciri saya dah maklian faliba. Aha, nampak buat ciri kliang fali lah dia kemak ni. Nih tapi aku orang ni lah kau ni tak kliang siapa. Serake emane di re tu ni tala belo briga. La belo briga par ni tu mante ha mutu koit. Ito briga mak ni la si la ni si la content ha mutu koit durante itu en relasaun lao. Tamane usik ba ni karik ni la koit. Ito fo liber rade ba ni ne buka fal emane be mak ni karak. Akar kat hol content de fal ane samos ita. Ita thank you. Haro ka mo sini ito buka fal emane be mak bel fo content ba ita fo solok ba ita fo domin ba ita kar ko responsibilidade. La bele buka fal emane be mak Fodomin ba ita hola la responsabilidade. Prometo buat celuk mas pratike buat celuk. Ida ne. Nebe forsa na fatin ba ita buat ciro hutu eh. Tamane ba ita buat ciro hutu kuidado malu ne importante los. Kuidado malu, melindungi malu, hadomi malu, fiar malu. Kari ke problema rumah kar, resolve ho kakutak nabe mak maliring. Labele, pokani problema ya karek. Precisa tempo nem pema precisa resolver la laisa o tempo nem pema ka nene la bele usik tempo nem pema roa kituang ne ini buka fale ko nie ne orda nie buka fale nie ni buka fale kont ni buka fale manero em para kara katu content fale mutu ke masiluk man em balu ne kara klasa tu hetan lais contenti la koi falu ni ne problema gan ni tristeza sirak ne Nebe konaba namor ni hawla bele teni tabo cira memak namora malu hadomi malu malu hawani hawla bele explica ni tabo cira makatene malu on sama kita bo tene relasang hatu lau diak ni tabo ci ita ema ita makten katene malu importante mak fiar malu importante los rona malu importante mus
A tiempo y tenía relaciones la odia, comprende malo y tiene de a dormir malo importante la sala bela culia de magnesa a dormir malo importante en sala culia de narancata que la bela egoísta va malo problema y la bela taca va malo problema y tengo una cloque va malo para ita buka solución a mutu a tu para resolver a tu para futuro cari que la bela acontece tan sala de nune bebek bebek. No, itu sesuai malu. Emang dia, berarti dia emang dia. Lepas saya lepas para pamal ni, lamoras dia. Memang claro, lamoras duni. Mas ida moras ni mak, ida moras ni mak. Ita usik malu tiana. Mai be itu sih arenya foto ni kuita do. Harumi ni. Ida para, ida asal lepas pamal, para ni lamoras sih. Ida moras ni mak saya domina fati ni. I hare hare hetang hare hetang hare ni hare ni foto imaj yang kari kreni itu hehe la bele Osi David dia ono mau di dikela musik dan mau adoh atau nebe mak sofre la yela keluar nebe korajan basiro tu si suara dia bona ti mau ju ajuda suela musik da hoti tulu how am i ho timor dia kamangku thank you barona mahau mai okay mau fuela musik da mai agora saudade sela ni papa mama ho mau alin sila ya kleno ermera dia espera kata pai mai sira mo saudade sama mau fuela kata kata da ba erik lai tamba irus malele ho ni do ben fali pati de te hirus malele ni parti de dia xi ya parti de la dia mani hafaila si tene relasam manen tamane la bel hirus malele de pati de hirus malele la gaya mani halu ita la gosta malu egoista ba malu al finzi la heta malu ne kale mor oh mor falitan.

si de los palos balón ni ese ni foto mi pa ema la dun responsabilidad de bueno man toca la música juda la la formalización ba oh di que la ba Olivia ni pema que agora sofre hela ni dia kita casa agora. Dobe nyaula formalisan soleten makatene. Kanya tu rumah itu nama musik rumah dia kerke. Tama mami dia fay musik musik masih hento agora fale. Nama kau fresh ya lapan ni ya. Dobe nyaula formalisan ba oh. Kita retok musik ni naruka paraku oh musik baru. Nebe hoki, how ni SMS si dau kleni, SMS how ni si dau kleni. Nebe ba mau, ita foin leiti ana ne mau ku. I mau ku as ne fale ne mau ku. Nebe husi kago, dia mono mau dia kala itu dah la musik ya juga kamanya judul sadere oni amba mane siluk. Lali ke sadere amba bake nomor, kuidado bake nomor munu dia, halis dia. Dia kliu sadere ba mane. Lalika sadere ba kadera. Dia kenema ko fresh ba, eh? Nebe tiru mai taro na lai muzik ya doving habla formalisan ba ola, eh? Kanya ide ide uluk mai dia. Tama muzik ya keliru tuan nanti taro na ide ide uluk, eh? Rua-rua ni usir ahli tapo cir boring fali. Baru krona fal radio, eh? Nebe dia kliu itaro na uluk ide ide lai, eh? Dobing haula formalisan ba o soleten makatene haula hatene kraik ni hauso halau tuir deit.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tuku Alu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontu Alu Meke Hars.
1: Diek maluku vinti serona naeng kompanen radio liberari siro hotu. Idene makane san musika ruane be makba ikus niang atu taka programa niang. Program kalamurak ba iyo engkalan durante oras ruane larang. Musika maka, musika husi Crimson niang hau titul Rahun. Au pronto mati o. Husi kia husi yang sa idemane hedunau. Ina mos musika datang.

Usi paitinya hau titulu mau no regador na mos menina loidor hehe mau no regador nebe hane sa musika rua iku sona e temene hau provita 8 minut balutang leta mensajen sira studio langsung taka programa nebe kalan dia babi seli nebe mak ma ikusnya maya oras kliknya. Nafating atau mau sekalian dia mau ba Dalia Zuleto ba mau bing nikah nomor stan sedah ID name my love and then ane bi maca koro amar nomor ba kaseles nomor ba talita ane bi talita. Ina mos ba ana mau malak kakak malak nomas ba beli nuts Rui Zafarino ana mau unda SZ 40 ana bin Sally aman Oliver Paini nomas ba ana mau Gregory do Trancado no seluk tan be maka haula mention ana rampo na itu ya. Bisa gabung kah kakak bisa sih tapi waktunya udah habis. Nebe hamsa hamsa ba na musika mo sa usela to ka ona au he indit me mensajen sira ida garua karik tama ita le ita taka se karik mensajen ma klamu su ona mai entau ita bele taka ona programa ita bele descansa prepara energia ba aktividad de lorong abang niang. Oke usi pasos diam bono mau bono bono mose. Ini be musika baru lu bu kira maka ulah konsego fresh auto tambah itania program ora surudet entang musika lu bu kira maka ulah bela fresh auto Oh si Amar diam bono-bono mos. Oke, kalian dia ken ati abang mor. Oh, kalian dia ken ati abang mau nun dia mor vali. Oh, dia chip. Ati amanya. Oh si, oke, bono mau maris bono mos ane bing. Oke, usi nika bono mau ane mau bono iti ane mau woi bono iti ya ane bing woi bono iti mos ane bing ku woi. Dia kalai bingku, abing masihnya falso. Dia kalai sina falso ainaro. Ane bing seni, wayula, way bere, way mata, way naku. Ngerasa dia usau dia. Te kulia fel sina ni lia una makne. Sina ni lia ni oi mai keres mai siru pari ta pren sina ni lia mba. Mai fel ikus ikus mai fel mang ho ha ha ha wa ha ha ha. Him him ho ho. Au si solane gres dian dia kalai mang hau Mandela apese. Oh Mandela apese. Oh, kalian dia kemana? Thank you, Barona, Ba, oh, ane Primo, hau naik sih. Primo bonito, hau naik sih. Kayak Primo, servisu dia. Kudia ada Andi dia. And bon trabajo. Lori, apa sih? Ini selesai su, lebih baik ya, nono governo. Tapi mak tu tela iya minister interior ni agos. Nabe servis dia kau itu bocor tu eh. Oh di bela atende. Okay. Preku pasang musi pabunian. Li falitan programa saya dia mau. Okay programa ni nesan programa kalam murak mau. Programa ni nesan programa nabe maka dedikatorio.
programa ni hanaran program kalamurak ya, program ni anisan program kalamurak. I program ni anisan le mensaje sirah toka musik sirah dete. Kari ke informasi importante rumah iya, ita bela partida bamalu kari ke kontesi lilo iya kala ini. Kari ke informasi importante ne pekona valoro nian, ita wen asesu iya tukwalo program iya tukwalo to tuk sana lokal ora stimul. Last. Mau maris vela parabens babaning. Bani feto oin halotina ya yeah, kalan parabens babani feto oin halotin bida naruk na fatin sauri diak na fatin atune adomi na fatin efet fon sira la bela adomi fet fon ala bela re fet fon oin bot fali maksud bani sene lai magne abrigara na maun okay nada mo sana maun e mau madis vila kari kare dalang diak abrigara na maun bi Nebe msaba nada nada nada terus abrigere mau maris bono mo nada bono mau maris dia kalah husi lala suru ya lala wai gimata oh lala lala beri

Dia ko vintis rona nain no kompanen en radio. Liver rar sir hotu se be karik parona mesaj mba. Tam bai tini programa to ona bai ie oras nebe mak termina. And then lo sona bai bai mau maris. Fuele parabens ba uni wan sarani ma koin simona primera kominya. Wow, parabens ba wan sarani. Nebe ma koin simona primera kominam. E laut lawa laut urta ona maromak nini hadalang. Hau nain, hanesa mensaji ikus isa bin selinian. Nebe ikus liu hau belum maris. Lori ekipara di liberare tomak denaram. Akara kata obrigado bara, kira resa bain tebes. Ba ovinti serunain seru tene participasan, baru nara di liberare dili durante oras suruhnya lara. Hau si oras iniusi, usi tukualu to oras termina, iya tukusano lokalang oras timur leste. Nebe dala detan, obrigado bara kueta bot seru tene participasan, Iya kare kata mus disculpa bain, bela perrua ba, bali liba iya lefam balu kare kladung furek, no lamun bete bot siru tini lana, i mensa ajan balu maka wala konsege leho tu, lefam balu la dia kare ki hau su disculpa Hau nain hau vin siru tu, topan iri tona, hau si studio radio liberare dili, hau ne belung mari, saksumikan hau si malu ko vin siru tu nufutar tilu, no itu si asurung malu fali, iya iri saung abang kalang, iya oras tuku walu, to tuku sanulu kalang, oras timur leste, ne bye bye, ibon soanyo, bonus kan, sampai tebo, ciao.

0: Descifrar.
1: Usa iya diri date no gigabyte rua kuota nasional dari usa iya munisipi selu. Tiba saung lihusi SMS akerek on PJ tolu mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz
1: Lalo nasi yang lulus yang 5.8 MHz Lalo ndiak malo krona na isi rahotu Hamutu kepali Alvaro Fernandez Ia programa Dili konfida medisang ohin lorong Ohin tata mana ba lorong Oke lorong tolu nulu resing ida ya Remata na fulan Julio Nua tu hakat bahi ya fulan Agosto Nebo insa ohin tebot sen novidades Espera kata kita hotu novidades Nebe maka dia Pohin lorong ini ya No, na fatin ya toda der dia, ke kalan dia kusum belon timor wansa, na memang ke dia esporo ne ba, bon trabalho, bon sintoniza. Pai ta bot sira hoto, karik balong orasin descansa hela, ya bon descanso pai ta bot sira, no mos basira memang karik orasin hela, ta bot sin aktividade, ya bon aktividade. I na fatin matang moris nyo naik pai ta bot sira hoto, na fatin kudari ta bot sirian. I lalom sa toda der dia, ke kalan dia kusum belon, okay, no mos bamai pai sir memang korasin jalan hela, ta bot sin aktividade. Ili wia parte negosyo ninian, hau nia bon dia, bon aktividade, bon sintoniza. No mos basira memang korasin jalan setilung hela mai hela loransia no loresin 5.8 mega. Hanya sampai banyak program dili konvida hause lori tebot sira barona ritmu sidade dili hanya sa informasaun sira nebe hause fosai usi jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Lorosai, ya jurnal Diario ya brigada barak memang Alex nebe maka orasi sintoniza hela haunia bundia ibung atividade no ya programa dili konvida sa ya zenda no previsaun tempo tamen na fatin ato dader dia kweta bot sira hoto brigada barak mana Zizi Gomez bundia bung atividade bung sintoniza baita bot ya no lalu amu sato haunia dader dia kwa transporte publiko no privado sira hoto nebe makorasi dalam halau itu bot sini movimento usi kapital di lima ya munisipio ke usi munisipio maya kapital haunia dader dia ki bung atividade No, terima kasih atas komentarnya no si Larona. Dia pun dia mana, pun dia mos, pun aktividade, pun sintoniza. Nebe dader dia, kita tak buat sirah hotu, ya supaya kata kita hotu no vidade, nebe maka dia, bayi hawa ilhoron nian. Halau kita buat sirah aktividade, ya fin de semana itu ya. No, hanya sampai bayi, mau kita tambah bayi tanya program di lekong vida. Ita sebarona le musika, ida hanya sa musika. Abertura, baita ne programa dili convida baita sa ohin lorong, musika honi titlo, terminator, ne belori hose kim promis.